sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama yam ke sama